Can waze da ketem seri birjuva diara. Waze biser kela dile khudem jurbum bisaj khaman kula.